ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
Tentu jalan tertutup juga sama dengan lichang gawarkan dengan konghong le isu gawarkan dengan istiungna konghong le isu kapsun dengan saga yang tanda yang ada gawarkan dengan sejen anda. Tentang hantar yang tanda gawarkan dengan ciri sebijak objek kami sebijak orang apa tambah isu gawarkan dengan sejen anda. Tentu isu ni konghong kapsun dengan yang ciri sebijak cipting kami sebijak apa tambah anda gawarkan dengan yang ciri orang kerjuk kanada. Tiang cina kunjung jina yang tanda konghong le isu isu ni kapsun dengan sah. Tiang cina orang perlu sejen anda. Hukak perlu sejen anda. Shiwu tada sakinda chile tukun warkumda sejin anda. Tintu turchin tungdik tada sakinda chile gnyon warkumda sejin anda. Tintu shiwu tada sakinda chile juzyon warkumda sejin anda. Tihanchini khunjongjina turchin tungdik tada sakinda chile tukun warkumda sejin anda. Tintu yakaru phirmda yin gongkhuna yishu kapsungda saga yin dan deyin warkumda sejin anda. Dardana chik ronam kagzuk khanada wganam kagzuk khanada dan deyda hansanda zgez manga yoke. Tichenga shungda na yamaran yonkanga panda tsangmaga yin nipirta zabzora tangtur ngita na longkhar koran yoyo yin hachanga chigim. Tetang handa gongkho na yishu ra yishu ni gongkho gwaarkumda gata phirum deyta gwaarkumda na nachig zabzora tangtum dhivshe goga. Ani galakhan tera ngasi gwaarkumda lamtam shuunda na yang charna babki yoke. Asiko lam shuunda loyan bandari yase goke. Tentu jalan tertutup juga. Jalan kani barang kamu keluar kumpul. Jalan kani panjang kamar di keluar kumpul. Jadi orang lain. Dari ceri dengan tambah kani mi tertutup. Ceri dengan tongci kani mi tertutup. Nampak jalan kani panjang kamar di keluar kumpul. Yang dalam tu, kudam tu sih. Sunda sih kau ni. Guan masih cengah cengah lah. Kenapa ni? Longkang jangan jek mek. Tentu jalan tertutup juga. Jalan kani barang kamu keluar kumpul. Yang zorgan rawan. Ia tahu tentang ceri keluar kumpul. Jadi orang dalam golok keluar kumpul. Yang jalan dalam dari. Tapi jangan kamar sengaja ceri biru keluar kumpul. Ceri ni zorgan rawan. Kapsun dana. Rangan ni sarden ni juga ni engkau tu. Khusus ti. Dan alam kurun dah terdah tenggelar susu warkum tu kodam tu sih, asal tak dalam tangguh alam tu jendara kartung tu sih okay. Tentu tadi yang jadi semjar jadi jangan kan demi tertutup dah cerita nanti orang garawa kapsung dah gayeng. Tadi cabung tadi yang samchin cius gua kan dah gayeng dalam tu kodam tu sih susun tu sih keugan macam macam gelak kan mani alam kan jangan jika mikir. Tentu cerita keperluan jawara, kalau sengke perempuan tunggu, kalau sengke perempuan niwa, cerita keperluan niwa tunggu sampai. Tapi perempuan tu juga yang nanda, yang cik ronam kerjakan ada, galam kerjakan ada yang harus ada niaga yang nanda, yang tiada yang sangat dah ok. Tanda nanti kesaksi kesenggut, kesaksi ke darat, dari ke sarjana yang harus sanggup asyik ok. Tentang hantar golok kuat, kongtak mirlam gelak, kandai soalnya dah kacin jema nampak kyo, kesukti cingkel langi shonda yang lawan bandar, kesukti cingkel shonda ni amran yang kengah pentas cangbar yang ni perde longkur lasuk orang licin dah jeda tengi, dia hanya longkur korang jojo yang hajang kacik. Tapi perde cung golok kuat, kandai soalnya dah jo yang macul lasuk orang zikir kuat, kandai soalnya zikir mangsan dari, dah dalun soalnya jo kangkut korang dari, cingkel shonda yang kengah yang mernar zikir mangayoni dalam kecian dari. Cingkel tu perde soalnya yang ni perde shonda ni amran jogor yang zauzur. Tentu kini kita melompat koran jadi, hati nggak kecik ya. Tentu jangan musim tu kecik-kecik kelihatan ini, korma warkum dengan tangjian ruang ini, tanam cewa dengan cara kini, korma warkum dengan istilah lain, tanam cewa ini tangjian ruang kapsung dengan tangjian ruang ini tanam cewa kapsung dengan jadi orang abjad jadi ekstrem kini, jadi orang abjad jadi ekstrem kini, dengan warkum dengan yang dalam tangan yang cikgu mana yang normal ini dengan sih sunu sih kini, bukan macam cengkeh lah kan mani, kalau kan jauh jika mik. Tentu cara kami tandem cewa kapsungin soalnya naing, entah dega cerita dega jarak kerja korang kami mesti jangan nuar kum dana dorong tengah nyerci kalau mani ga, yang kerja sih sunu sih kau ni, ganu macam macam galak kan mani, longkang jangan jek mek. Tentu tadi yang mengen nak korang nuar kum dega cerita dega jarak kerja tambah kami mian ngap jarak ngap tambah lah cerita jab jarak cik kami mian jab jarak ngap tambah nana nuar kum dana naing, dorong tu kudam dasi, galam tu jendara kartung dasi oni macik nuar kum dana yang cua longkang cewa lah sukan tu, tak kini juga jina, tak thasani cara kang kapsuk sejen anda, na korban ni cara kang kapsuk sejen anda, na korban ni mana kapsuk sejen anda, tanda diwar, kemudian nanti yang lambat jadi kurgosa kan dalam sendiri okey, tanda nanti kita sasi kepsiangwa, sasi kepdar tak, dari ke sarjana pun okey.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 야냐니비
1: 나 조금 청청시 전화영 마왕와 조정바시 삼킹거 영나 퍼슨트 용킹거 조금 청청청마거 십등 용고 하리 조정 학치인제나 중기 소체 생진거 제트 조정 세군원들 내인제나 야크브름비 채월로 조정 첸부스거 하랑질 생숙고 사창가나 시기 처스코누건거 진데 탐바숑고요카 마창마거영 남영크기 천디 조인충이고니
0: ཏ་ཏུང་ཀུག་ཧ་རང་ཚལ་མ་ཆིག་ཏུང་ཇི་བྱ་སོ་ཉི་ཡོ་ནུག་མ་ཟི་ཆེར་ཆེན་བོ་ཟི་ཏན་ཟི་ཨ་དེན་ཡ་ན་ཁར་གི་ཧ་པེ་གི་ཏན་ཡ་ན་དན་ཅང་ཁུ་ཆན་ཟུན་ནི་ད་ཁལ་ཧོན་བོ་ཟི་ཏེན་བ་ཏ་ཏ་དང་ཅང་གི་ཆེར་དེན་ཡ་ན་ཧོན་ན་ཇ་ཧོ་པེ་ཇི་ལ་ཏན་ཡ་ཤང་ཤུག་སེན་ཇེན་གི་ཡོ་ནི་ཏ་མོ་ཟི་ཏེན་ཟི་ཨ་དེན་
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Tanjana Takalamakin Sietang Jinchil Mila, Darangika Sakung Jachin Andoli. Lunga Shema Nangjin Kirgi Kiridatangi, Lotu Yoku Kirgi Jigmenu Jenga, Tata Kirgi Sashang Sienjir Ziri, Tigi Nyangzik Triok. Uinjang Tunguga Lungu Zipchisaka Tinsel Datangi, Sietanga Tara Rangchala, Stoma, Samtung Jamal Sietiglio Nuga, Sietang Kuri Sienggu, Sarjil Sitensk. Shingu Sarji Dita Zoshin Batsi Tavhi Mungu Shal Datangi Da Tanban Gutam Nuga Di Soso Dungu Sikunun Dertsigi Shingu Jarja Tini Di Hanchini Jina Oni Lundun Satsila Sukwa Mangazig Lizig Nishtung Nibzili Da Jashig Par Jangduk Shig Tata Da Rizhani Yungsi Jitabsung Nukyengi Shemi Gomji Bonsum Jatangni Bonsum Jatangni Damuzir Dino Jenga Da Sashin Shengir Diyang Sietang Sashang Jintab Jiri Danjina Kirgi Nzihang Shtanadik Paata Muzginz. Hari Njigti Kirgi Zoshchin Shiarga Tumnu Kang Rezi Tangna Da Chukku Chongchong Munga Ziga Shiga Njina Ndishukwa Argashin Yochir. Jimtsin Tarkib Chi Langjo Ganu Yangna Tsangmaga Langyo Nu Eha Sego Nu Yangna Mazig Chima Charik Niwan Dashik Yoka. Hari Tana Zoshchin Samba Munjina Kirgiyinjina, yeshi jiyi segunu jiyishchik jenga titsab andir, dindjina kirgi mabzik dennu ga chamazgir. Hari da canrikwa ga kirgi zi dibjinta lugunin ga chuanna, kirgi cantuk lugunin, canrikdang kirgi duzu rangzhinga lugunin ga chuanna, nruhini matzil kirgi ligara lihinu ga chama mangazgir giri. Dastanjina ngisi kirgi cota kani, gu tunjuwanjina yang, tig jenyi ni jenyi rizhi. Azi tijin ta lukunin khangni irko nuga chamandar ka da zo ngayukka njikhtinti tunjo yung tg jenyin yogu ga. Tijin ga yishu jihchik tso nuga mazig chama ea ga lapa lahti ni datangi nisil sarwa zhungdar yek tamni. Tijanchani chorchil chi ga thakur ga namba kargi chor tamni huayna nganso na ngayura tayo na kargi njana di zholin yu xini. Damuzgar, shkanglok ki jang gachyo yisig yukwaya xini. Tarta njana chamata changma Zobjara mankanga nangna liga liga yoni tamuzgir. Cheta zu jardi yinu, mirga njina kargi zhuwa minu, yangna nyenka chenu ga liga da zu chamandarga ga liga njuko ni tamuzgir. Mawaan da chu njina nga zu da njina genjunga liga chasgina lihi ni tamuga genjunga liruza genjar jirazi. Tenu chenga chukku chongchong maa zi genjina yung nga zi kaapari na chukku nyanchen na chukku zinkur ga yilam dafchal datangi ea si gunonda chazgi ni na, chamma si gunonda chazgi ni na tata pachir puu jarjima di nara maa zi hijirin duk. Tenu chenga ta puu jarjimga maa masin na yil. Ri tana shunin yina system je logra system jendun yangna system jyo ga nu go chu chung chung da chama ma ga ndiga tanga chi system zga nga chu no dirup sarwi na jwin se go no de chingen ju yel

0: Dima, Rima juga, suci ke segala dijere.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruh itu mereka, orang tu mereka sesuk kenyenda inare.
2: Orang tu mereka cari ani sedum, orang tu jeng cari injur sum.
0: Ya, tahu tu tu sunare. Dima, Rima yang juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sunah sunah mari, nyerju lantik. Денчик жерс

0: ཐོན་ཅིལ་ཚལ་ཁམ་ས་ཡ་སམ་བམ་ཅིག་ལ་ལེབ་ཐབ་ལ་དེ་ས་ཁལ་ཇ་ཆུན་ཅན་ཅ་ཁ་མི་ཐམ་ཅིལ་ཐོན་ཅིག་ཅ་ཏོང་ཆ་གང་ཡོལ་ཏ་ལེ་ལེང་གོ་ཙམ་ཨ་ཐག་ཁལི་ལ་ཚ་གལ་ཁོར་ཅུ་ཅ་ནམ་པ་ཏ་པ་དང་དེ་རེབ་གོང་ས་ཁག་ཐོན་ལེ་ཅིག་ཅ་ཕན་སམ་ཚོ་པར་ཤི་ཡོལ་ལ་ཐ་ཁར་ས་ནེ་གི་མང་ཚོ་ཉི་བྱ་ལ་གི་ཉན དོན དངས དུགས དུགས དུགས དུགས དུགས དུགས དུགས དུགས དུགས དུགས ད
1: Shaoyi war sung ni lamu zu yi sarungul par shaygir. Nga payil zay kuk yin, tar shin ji in sim jie shawa shig zil ma tuk bi sani li shig di kuk gi li ma dawi zugunda zanzig shi bar din ngin dar li shig shi ba yin sir. Datung nyan zir gur jatang ngab zi yu la zub zi datung sa tung tang do ni lan ganlin shi bi payi jie nyan zham ni li shig shi na sim ha jang wag pi ba shig re sir. Tamu tsun zamdang na li zhin de yi li shi ge ge chil shi bi nang yin sun bu de yin. Komu tang da war sa tig rung ura la jik tang zhu ji char zhi yu bi na zhu mang bi dar ki ba pa yi ji kamu tun chil li yil tang zhu kheng de dan zhig jie yung bub lan zhin yul.
0: Ji khu na bu ga bi dem zhig zhu kheng de lan shir jie kwa ghi char jang. Li zhu anam ji sem chung gi ji khu nge bshir ngar kha ri ri zhan zhig burin zhu kheng de. Zhu shao chung ge san gul par shay jir. nga chu sa ta ga rang bu je de ten la yong ni zo chan zi du ne ni dia me si chen chi ge zeng nam de de ba yin se ten ren ge chong peng to wa deng nam da zeng sheng si la nin cing ge zuo chi lu wa chi le che wi ha me ri ge ji wu ren chan bu ma si ha me ri di men da wa de dem zi ge deng chong de shen chong xie de
1: ki ha mu shi ge den shu shi ji ren neng lu ge sa ke le meng wu a ya de di zuo chi lu to wi jin ji ha mu shi me te bi ga de nga zu thor geng ge den ji yi de de ge chom ji dong cha de gong tu se che ge zheng nam da dang xie mi sa ji gem chen la de ni gong si tun ji le xi bi ka mu wa de na rang jin zhe la bi ga le ge bi tun ji niu ken ha zheng meng meng ge de ka mu de de ge shan dong dang shang hei zhu zheng se se me leng su ge yong jie sa ke le meng wo xie zhe cong xi ni thor gen thor geng ge jian ke me gen chen de tun de gen chen de ji jin yu Tornun jie shu di ha mi shang li cai yu gong si yu ni ren gang zi zhen deng ya ji gong pe le xian ba de san ni si yong ge nai ke le xia shi deng cong ni ku ri ge le ge bu ru ge le yu Tornun shang qin jie ng le dong li de li tornun mun lan din bi cong de ge xie tu bu zhu gi dong ba ni ke li deng de li xia shi le ge ji ren ni qi ge zheng tun zi jie zheng le me zui le me do bi wo de ni he yu gi ke li pie ji jie shen sa zheng yu
0: nian zhe ka mu ke ma cheng a tuan qi le xi ba ni la mu ci sen la zhun ku le jin bi nian zhe la pu gu le jia deng ngab qi wa de ni jie wen ge sa ni su su le xin cong xian qi li wu bi li zhi le ka mu le wu geng li zha zhi xi wu bi wa de chen ren tor geng ge sa zhe qi mun de si chu bi ka mi tuan li ge tuan qi le deng li nun xin cong ji ge tuan li ma cheng shi wu qi de de yu bu ma zi zhong si bu da bi ge ri wang qi de de yu Leze deen thorgan jinkum ge sankum gengsan la geng zigang, tunli jen deng, zhichun jen, bilig jen, cungstig jen jigan peji jinchung shiba deng, nikhe yu ge tenengan thorgan ge kaidan tunzi sarwa zheni, tenengan mengsheng sarwa shigdan jirwur zonan shi. Zhushao zhunga yi chi yu pegu ni xa jir, luk sarwur ngazi ngarki jigda zheni, zashul ngali mengbi thorgan ge bilig kami zhuwa nyung tibar shegi la. Yima nga li mang bu qim dang thagni ni li shik tibar xe gizir. Shiti jie toja zhung dhe dhe tuanqin chichi dang li zuwi zhe zhil cip cip ji khami ri tuanqin xe zhin yu la lu sarwar ayr ta sawi jimdi lin bi ban tib ngar khik ji khami chishim dang dung ni thorgan ga yi zhin dar yi zhung sarwa xe zhin yu.
1: Nyang khanan ba di cu jie gheng ge da tang ge gang zhung xe ri sim lin cin dung cim da nin zhug lin cin di zom zhig ba nyang xam xe rung dang zom zhig ngan kir wa sonum xe rung dang cu mu xil dar gil wa xig lu xe chib dar gil wa gang zhig xe rung dang sonum rin cin yin cim gun jia deng rin zin zhu ma ni gin dung zin xiba yin da di mu xi

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི Lama Fusaga Afrika Nanke Yukur Tabdi and La Hinun Shelgiba, Nashishi, Kidandun. Afrika Lumi Chimti Yakub Tatanyamta, Afrika Lumi Tamutupi Yukur Lamigla, Kender Tunjani Upper Master, Afrika Langa Yakub Sosi, Afrika Langandija, Nishtung Rexumli, Dirum, Afrika Lang Kamsi, Rangun Yosun Sakit, Romji, O Mani Rangan Tabdi in Rom Latini, Afrika Langa Yakub Sosi Walker, Tunli Tangatun, Yosun Jigan Pedila, Kender Tungipi, Bokilda. Lama Fusagatina. Namung Jenga Yikurvi, Tsunga Yajiba Gangan Chambu in Batan, Afrika Lumi, Lodal Yikur and Changul Malasu, Tadi Jenga Shetab, Lakhter Shazin Yoja, Jungkudang, Yakur, Ekayakalu, Moshiko, Bashi Su, Rbihu Chambu Yubi, Jashi Tsunga, Yashizin Yosir. Afrika Langa Yikur Tsuchin, Afrika Langa, Zerja Chi Chiwi Yikur and Dem Tsuki in Batan, Kamdi Tsuchinji, Afrika Langa Yikur Hamjur Tarjis Tungwa, Johnin Tashiola, Dem Tsute, Tsi Jujin in Warpigri.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jengu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara. Zashti dambi nyankin tukunamba, chenamba, limuina. Tarta chichik sanji nang zimbanda na, tsungin jang lukun nyantin kong warkala longchin ki drib zimbi, chomchin dara shibi lesin yin. Tungdi lesin nang ta ngar jinta, tsungin jang lukun nyantin kong tang, chonggong zay kuo zongwar, zongmamang sazong ni ki so drib tang, tsungin jang lukun nyantin kong warkala longchin tang, amdo nyantin, tsungin warkala dalim jang lukun nyantin kong, Seikho zongwa rgini liistil yekko da jangdugwa nyan chunju. Seikho zongwa rgini kanshi jing gandrub shibi. Sipa gabo thungmi wajah sanghui dan xin dandar gab ngabi kaga nipa tang. Dili janab zhaakar tang serg sokko dhik shobi chechik tindan tang chanbi mondan shi. Rechuk namba dina thumna namba chug. Sipa gabo thungmi wajah sanghui dan xin dandar gab ngabi kaga nipa la saruk shi.
2: Sabi dam ji wa mu ku char ding.
3: Chomqing sen nu na pa ji ye lu shi ge.
2: Mi bu ren shen ji lu shu. Wo ren char de ji ye nu. Zhong hui pa xiong ge ren ni.
3: Feng gen di jin cha chong mei du. Ne gen di jin na si bi dam hui.
2: ཁྱི དང ར སྲང ཡིན དང ཀྱི རིན ཐུང རྒྱན ཁམ གཡར མལ ཡིན རྒྱུ ནས རང སྟོང གི མང གོན གམང སུལ རྒྱུ ནས རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ

nirda kachul sakunu gu leng sarwaan di lirkala nyami choni pansan la vdemu zhugju yil tari ga lesan daga zomdrig pa tang zomdrig ngankar pa serang rasi ra takal pa tamdrin su chachib takal pa ngantag serang tang son marinchin yin tar namba su loog sarwi nangta rasi delgsi

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Nishula yisir jakub din jagsh chibju yi shibshir shibari. Jagwatar na yisir jihwen rig jie dun din na tobtung nore chik shung yi gangi yinbi cilatan. Mishu yi tan dun, nyamzi jesuk jie torm huwambu shigla cu na ni cilati shirhtang wa shig tan ni man. Korang tingun jakub jamba ni ni cilati rigla tan ni chan yung mesir.
1: Yisiraji zongli rongzib kanga cij jigisim nina den hengshi duna. Yisiraji zongli nita niya huga yisiraji aylangla rizya chiwe magadun ngishkulah bekab sangashtabji arv nyamdil chokhun yakiblan chamdil shibadang arv nyamdil chokhun yakibji sinzin jayetadang dhwimishisir. Yisiraji zongli rongzib kanga sajung nabshajir tangdiin chamdili yisiradang arv nyamdil chokhun yakibji njewa lorji rangjindambi togishung yosir. Dēnē Nītāniyā hūgā tōg dāngbūr ārv nyāmdīl chōhūn yākib lā rīngī cīn chāmdī shībā yīnshāng, āyisarā dāng ārv nyāmdīl chōhūn yākib gā nīrtūng nīhā lūrā shēshūng rīwā yīndīn jāndīn jirwā dēnghāng shībā rī. Āyisarā dādō bī Āmērikī rōng cīb chē mū xākā bī gā cīb jīgīnī nīn tālā wī fū lōbchīn nī dī bī jī cū xākā dāng shā jir. Āyisarā jī ārv nyāmdīl chōhūn yākib dā kwā sūng mālāg dāng rīw jī līshīl mānā gōchīg shī wāsir. Nyamdi jatsuk se jinta dobi Amerikin tima huar zige jang nindir lianheng shi dun. Esara ji arv nyamdi zohun yakib da kwasung malag gojig shi yobir masil nyehun jen chikzul chul arv nyamdi zohun yakib la rogrim shi ni aylanga paranda ganggu shi osir. Nyankalanji xanjir nyamdug lecin sha char sung lecin di zomdig ba nyangshim cerang dang zomdig ngankir wa zonim cerang dang zomu jil darkil wa shi lu chachib darkil wa ngantig cerang dang zonim rin chin yin rinzin roma dang cemgun jani ji tenanbi nyanlim da rumba yin da de muki
0: Tormun me sun ji salindib shi dun alugil chilata kangwi nang da kir yung marung wa dang alugil teni alugusug marung Alugusugukub zobja ni rigjur shi bi alugusug chachi gul wa dang Dankil shibie nisi alugusugi. Kimtsang yanchi shi ba caidin yingi hang yanchi jie jiecha bar malawi rigndimgi. Lishin yilngi si dawa temarung. Hengzhug dang cuanci su bar lawi ngibu dihtar dhigshi ni caidin ji alugil yushil vishul shigi.
2: Hamanzhi zahsung jenjong kongni zhonghui chenzo dang. Marik ji sohsa yinbi, zhonghui chenzo da sohshu bhi de, rikshil jiv da si nyamru bhi de. Dan bijin ji di cilu nirxim yin,

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི